Jadi bui kami sih kau netap pun aja mentah no amit bar jaruri sandes ko. Nia sandes tayam dila semua yang hui jawara ini kena. Ar musyed debun reske anua hologite Subhas Chandra Honaga ar sauten ko asaprau te noa hologite.